Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info. Oba, babaluma, balam, bambu,